kai sisa sinhala minutu mitana mira rukwanyera yuwara mudoko ratu nolapu wa sisa lempaka wa provinsi ya Oniasa na opinya nikuru na Nkonkoro

sisani malia huren la ihapar sampira gora bloko ni minutu bloko mitano ni mili simeha la minutu mitano mira rukwa nyere gora bloko mosan ni mosa numuchi na va olo kanle pedro inasi unisipu na wena no kumana oleluva muradi mwenyo provincia isheshe uzampezi au niasa ukabu delegati mwampula